Yukuri saha zitandatu n'iminota indwi ni ikiganiro cy'akayabagu mwakura ku 62 ubusa gatandatu kugira ngo mwifurize abanyakayabagu keza ubukore rero.

0: tujye twivura. Tujye twivura ni ikiganiro mushikirizwa na Radio Gakiza ku isoko y'ukuri, kikabafasha kumenya neza ibifungurwa mu ntumbero yo gukinga no kuvura indwara zitandukanye. Kaze.
1: Chuti namwe bagenzi misamiriza Gakiza ku isoko y'ukuri, turonge kubaramutsa. Turabahaye ikaze mu kiganiro cyacu tujye twivura. Mu kiganiro tujye twivura muri kumwe na Maître Nkurunziza Amede, muhinga mu gisata cy'ubuyobozi n'inyigisho z'ubuvuzi. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tujye twivura dufise icigwa kivuga ngo irengarenga. Irengarenga ni gitegwa nyabaki. Nakahe kahise k'igitegwa cy'irengarenga? Nibihe bihugu vyimbura cyane kandi bikongera bikihereza irengarenga? Nibihe bintu vy'intunga mubiri dusanga mu irengarenga? Nakahe kamaro k'irengarenga ku magara y'umuntu? Twotegura gute irengarenga kugira ngo zitubere igifungurwa muti ku magara yacu? Nivyo bibazo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro cacu tujye twivura.

ubuzima bukomeza kubana ukurikirana radio yawe imana mwijuru ikomeze kubandanya ikugirira neza kandi guhumugisha uri kumwe rero na Godfonda ikengurukiye kumeze kubana nyungira ibihe byiza ndakumenyesha yuko gatoya cyane mu mwanya inyuma ya kanoka ririmbo nikarangira uca ukurikirana ikiganiro ubutumwa bwiza Yesu aguhumugisha kumeze kubandanya ngira ibihe byiza.